0: Indonesia. Hai, nui bu kada-kada je lagi ni hai.
1: Kari toro ge bazi ya. Aduh kanan lauri tu ko.
0: Nung asu kan khal lauri sih bu nui bu tadro. Ha, ising mai sing gaji kara jasil lo hong bu tau ngaya. Nung tadro dana ising waneri sih bu nui bu kang dro aba. Ha, nung apa memang kerja yang mana sih? Tu. Hai ringan sih tu nung sih mukup-mukup tabah hore mi boyai ngang bu.
1: Kai su taro ya bazi.
0: Hai ma. Asu kag lau dan tahu si butaru hari si bukari ini nih hei nang buah.
1: Ayang udah pasti, taru ya bagus wah.
0: Nui mangai rene pandit sih. Ha, ya amna kangkre ya ba.
1: Nung tahu di lahir itu pasti, nung cahana sih agakain sara dong. Tu, hai tu potong hawa re.
0: Hoin hei boya. Nang hai gumatana, hai bu hai dorok pa hauri nih. Hausik tu kag lau dan tahu nampak juga.
1: Aina hari sini ni bazi, nung suka taruh ya pak. Taruh bazunya, ni hak padat padat taruh muka tu mesti toki ni bazi.
0: Kali ini kang dreh sasa, juksi jukta am di taureku. Ning tham tha pangi kaya ingat dreh. Sida bu, kali ini apa tok duri si?
1: To, nung suka tu apa matam dana ni, nung suka. Ingat tu apa matam dana ni, ingdri bazi, masih marum yang mana ye bazi.
0: Kali marum noni adu bu boya.
1: Aduh bro, bazi. Uwa yang terpa, umang wawang kok terpa. Sing mai tiem terpa lagi naya, pamlau uba. Asinnya sing om marum kaya si degi ni naya bazi. Matang kara layar di, akoi gi prithibi ase. Asum sahaba hinggalak tu na, thawai panba, amat dalai ba uraro. Puna mukti ba yari poni bazi. Aduh nani, uwa ma yala badi, uwa ma thazelu hari si.
0: Ipa bahap tari hei boye. Hak suhaman kaya ma. Kanana bu man mana ning bapang tau datau nei. Sing kang di, maital kang di, kanagi upu kang tuan chan li bap punamak. Uyal ke sejun nari bang hakta nido. Tajin badi karada, yang tatpana hele kanana bu karai di kangwa ngamwagam nao di bunga.
1: Ngtham thagi matam da baje, miyoi bai kwe na paksan sejun nari bap maital shibu kadai di no bap. Sing man da uyal ke semrak bang hakta ni.
0: Sumine.
1: Ay kwe na di, nung ta di hai bap. Bazi, tak buat aman kerana ni dah.
0: Nang hai bersu mihai bo. Hujuk kima tu tu di, hai dah hai darah boi ningure ni aidi. Kaya tu na mangga kerja.
1: Mahuk sahgi kalse, asum asum kasih lab lab. Sanga usia wayapumba lepam lelak terbenci ni bazi.
0: Hui ni, matam mama dah kulak ta i hawa jaga dah. Lamhui kaisal marang kain lermi. Nung thil bobob ta ye na kha de lamui ga kongi poni. Nganu yen luaran pa ya pon te. Kaishan na mako nang khair ga che li ba.
1: To, adu ne bazi. Hozik ti ne, madu pumbadu amat ta laitre. Mi na kung na taasil lakpa. Uwana ga kopsil lakpa ga lamui kaishan. Masak uge hai ba amat ta phang laktre.
0: Sumi.
1: Masi da na tiya da. Taang la ba lam laki sa ushe kaya. Uba phangji laktre bazi. Bazi, koi ini betul betul lahir rada na. Koi na angang orang ini, makhatang bayi ingkola se. Ia hauring ada lam yen makun saram itu. Madu puna maksing tu, hoksi amat tu ukhid rada na bazi.
0: Koi na nah orang ini, waithau jinggol, langgol jinggol kasi, kaya leram ibu ni ne. Hoksi ti masa ubu panggil rada.
1: Mahoksa lahir ini, mana piba, tang level lam se. Tapi mungkin koi ini mangan mana bazi.
0: Nang na hai bersumi hei boya. Lamui kaisal kai do, ti bihida kari do uba netana, uba pangdre bo.
1: Sumi bazi, madu puna matto ngak she nena bani, zoo hai dina iru she meten lahir bo. Aduga, kai bol lamzau nesnen paka hai dina gome netamisi. Ekoi gi Manipur netana, prithibi atai mapam amat tada pangda ba, sangai hai bersaji makhal se, hoksi kai bol lamzau den lahir. Asukkan ngak sheli bu mapam sidagi su sadan mana adu taure ada taure hai dina panai kai na khabar deh hehe yauri besi ni bazi.
0: Kang dreda ibu mo tau tau si. Mio ibai khusya, gian di yaman darba jani hai. Ay kang di, mi kang di, masa masa gitu kan bo wain taura dina. Pare pare, adu ipa su lobuk tu keram tauri amte yengu kikya. Nang yung sangam go.
1: Oh, hoi bazi.

0: ngasih di isu langlin tuan pisi iru jadi ke. Hai ibu hai naga terkang di ini tau risi. Era, nung maruk tak kari dah pengelai dah lebi ni na, hai nerem bayai dah. Bal tin tu nak dah ada lekrab jano. Lele. Lamhangi pukri si dah pubir ke lubiru rakai. Mama na heng la hangsit la kenu lubi bayi tu ni.
1: Ngasih di hanu banang na thai wahan gedo kang ni.
0: Langlin tuan pia, ngasih di iru jalu sila. Sese, thori si tak nak singgah ko, la. Nungsa sabu si dah kumbang saudan napa, iru seng lu topi ke ko.
1: Nahan puba gisuai tet ke?
0: Sese, si dah leng kan layu ko, pupu sing sok ke se. Thori si agtung hu topi ke, hai, sien di sien kan ko?
1: Mana thori lu topi ngai si dah sien kerja? Hanu bermana tanah bersu pangloi, matu ayah hange.
0: Hei ma, aci cing kiri nih. Hei, langlin tuan bia. Hei, langlin tuan bia. Kamu itu ni si dia. Hei, di mana si dia?
1: Nih aku tengah mengambil
0: dia.
1: Lak pergi hange.
0: Hei ma. Langlin tuan bia. La.
1: Ma, gimana aku tak suka cengoi. Nih aku tengah lagi nak kiri. Nak tak tahu itu dah bersu di nungai kerda.
0: Lang lain tuan biar, nang bulau ni, kupu yang nuwari ni he.
1: Hanu bus emo thaiwari siung ni.
0: Kamu nak panik si dia?
1: Thai dah sedih sadu na lay thok ya.
0: Madi, lamjen yang bani na, ayat anu rujeng ini. Kali nungi fuktor uru bano ni ibu.
1: Hanu bus emo thai nungai tu siung ni. Ngai hakun tu namu lay thok ya.
0: Mana kuling ni sih dah, tiap muka itu parah. Langlen tuan biar, la. Lao ni nampu lao ni, nungsa si, yam sari, yum dah hal esya ba. Nahan muka ini, mirul kanggo dong na tau dah ini nampu. Kundo na mulai tuan yun ya, nama nang ayam mana ba?
1: Cumi ne, imamah Taiwan mani jelek ya.
0: La. Aduh ni dah na, ngasai nu laku yadro. Se. Iru sebir aja se. Lengan nu ko.
1: Tanja si dah way haura gak, sok di sok kalau.
0: Way dah ini he. Kali nu ni langan tuan binong bo, untuk bani dah.
1: Kang berhanu benar. Way tak leh dah na.
0: Se. Lengan nu ko, ising haru gak ko. Tahun ini, hanok tu belok sih kita. Amuk cian kita tua dah ni. Se, sing herak ya se. Nombor ini sih tengah herap ni. Aku ingat nanggal demi naga top. Nama anak sahdi, ada. Nur, nafis aman hak tak nungai na leh ruar dong ni. Naku je kain ni keluar dah. Pupu dia hai pemukang dan uara berin hai lang lain pombi.
1: Pupu si kapa malik. Pupu, kapa bo.
0: Nang suka belabar wo, nafis tari du boha. Natu na mangga tu kinto. Aduh kan eh, sajik hau di seh kerasau. Yom da cak lah dong ni. Pupu dia, tawayam nungai teh. Nama anak saya kan ini kalau betul, tamu isi pujah adrenalin tuan bih.